0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pipit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lebih-lebih lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah, mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: dia deh, sayang.
1: Abang nyobali cincin, ah. Kalau ngiolo, nana mau pakai kuka-kuka jutu, Ari. Dan pilih aja pilih itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia, balina rancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Tato ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk bulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subana nyuk, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu, Wak, kini ya. Capek lah. Dimak tampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Harapan saya selaku wali kota Panambanjang ke depannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: us on the radio.
1: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.
3: Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Banang.

0: 这个
1: 瓦哈纳
2: 瓦尼加瓦纳
3: Pit! Capek lah! Ayah lantar lah ikwa!
4: Iya ya! Helm ipit mah ya!
3: Eh, ndak usah selah pakai helm! Capek lah! Payu lah!
4: Ayah, lambek-lambek lah! Ipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
3: Alah mah! Tanang sih lah!
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk akan kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Tiriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Tiriang makan, tiriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Rangko yo, model jo motif piringnya encak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dakwa dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
4: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi, dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, semingguan 1000.
1: Mesti kan bayar.
0: Dalang.
2: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
3: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
4: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
5: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Duldha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat

persatuan antara rakyat Tuhan dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya, Mahdolim Yasaw Satuk Menunjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja kan dia? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba, Siva.
0: Iku orang sedang di Koko MT nih.

0: nyo tu, uni ni bongko kali MT lo ma. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah siapa, uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak nyo siapa. Iyo, uni sekalian kamu bali isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
0: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Bahana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Bahana
3: Rancak Banar.

0: Raun-raun.
1: Iya nak, rajin-rajin selah kau sekolah, rajin sembahyang, rajin mengaji, pandai-pandai ju orang.
0: Mak, ama, dede ama dindaku, ma.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.5. Say it to the right.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Pangandaran ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai

0: tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.5 FM.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Miss Hariko.
2: Makanya didengerin
0: Miss Hariko.
2: Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Miss Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Miss Hariko. Arigato.

di 100,2 Ban FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Siang jelang sore buat kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi Sobat Bahana, dari pagi sampai siang ini ya. Tadi ada Pak Praja, ada musibah juga kakak adik iparnya ya Sobat Bahana ya, meninggal dunia dan hari ini dikebumikan di daerah Solo ya Sobat Bahana ya, kalau nggak salah ya. Kota Solo atau ya Solo kayaknya ya. Iya. Oke, semoga diampuni dosa dan diberi kesabaran buat yang ditinggalkan, dan diampuni dosa almarhum tentunya ya Sobat Bahana ya, dan diberi kesabaran buat yang ditinggalkan tentunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke Sobat Bahana, di Lisariko di sore ini dari jam 14 sampai jam 16 nanti ya, ada Sandra yang nemenin Sobat Bahana tentunya. Ya, kita buka dulu informasi perdana Sobat Bahana. Ada 9 fenomena langit yang dihiasi Juni 2006. Ada strawberry moon, hujan meteor ya Sobat Bahana ya. Nah, bulan Juni telah tiba di Sobat Bahana, ingin menyaksikan fenomena-fenomena langit ya, bisa saja dilanjutkan ya. Selama bulan Juni ada beberapa peristiwa langit yang sayang jika dilewatkan. Fenomena ini muncul mulai dari hujan meteor hingga strawberry moon ya Sobat Bahana ya. Nah, bila bulan Juni dikenal sebagai waktu di mana pusat galaksi sedang bercahaya di langit selatan ya. Oleh karena itu bulan ini tepat bagi pecinta astronot untuk mengulik lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa langit tersebut. Nah, memang ada peristiwa apa saja? Nah, ini dirangkum dari berbagai sumber ya Sobat Bahana ya. Ini daftar fenomena langit selama bulan Juni 2006.

Oke, ini daftar fenomena langit selama bulan Juni 2006. Ini ada yang pertama konjungsi Jupiter-Venus ya, sebuah bahana ya. Dilansir dari CBC, pada 8 Juni hingga 9 Juni 2006 mendatang akan ada fenomena Jupiter dan Venus tampak berdekatan ya. Jarak kedua planet akan kurang dari 1,5 derajat Celsius, derajat ya. Dan waktu yang tepat untuk menyaksikan fenomena ini adalah setelah terbenamnya matahari. Jangan lupa untuk digunakan juga teropong atau teleskop agar penampakan terlihat lebih jelas. Yang kedua ada konjungsi Saturnus bulan ya. Konjungsi Saturnus bulan Juni pada tanggal 10 Juni 2006 ini telah terjadi dari konjungsi Saturnus dan bulan. Mereka akan tampak berjarak 5 derajat, dikutip dari laman ST Lewis Science Center. Nah, fenomena yang terjadi pada bulan Juni dalam fase sabit ya. Selain itu pada Juni ini Saturnus juga akan menampilkan cincin yang sangat indah. Tadi malam ya sebuah bahana ya. Terus ada lagi Mars, bulan, dan Saturnus. Dilansir dari National Space Academy Amerika Serikat, sehari setelah konjungsi Jupiter dan Venus akan ada fenomena sejajar Mars, bulan, dan Saturnus sekitar 11 sampai 13 Juni ini ya. Berarti nanti malam ya sebuah bahana.

Karena ya, pada saat kejadian Mars dan bulan nampak lebih bersinar dari hari biasanya. Oke, fenomena ini bisa dinikmati pada pagi hari agar lebih jelas ya. Amatilah di area yang tidak terhalang gedung, pohon, atau seperti danau besar atau padang rumput. Dan selanjutnya ada bulan baru. Pada tengah bulan yakni 15 Juni nanti akan ada fase bulan baru. Pada saat itu cahaya bulan akan kurang terang ya. Dan hal tersebut membuat langit lebih gelap sehingga penampakan jutaan bintang akan lebih jelas. Dan jangan lewatkan hal tersebut. Ya, tanggal terus ada lagi titik balik musim panas. Pada 21 Juni 2026 bumi akan mengalami titik balik musim panas. Selama itu matahari akan berada di titik tertinggi di atas khatulistiwa. Fenomena ini juga disebut sebagai matahari tengah malam. Untuk wilayah berlintang tinggi ini menjadi penanda awal musim panas, sedangkan untuk wilayah selatan menjadi penanda awal musim dingin. Nah, hujan meteor et butit akan terjadi selama Juni, tepatnya 11 Juni sampai 2 Juli 2006. Nah, pusatnya di 21 Juni mendatang, ini dikutip dari laman American Meteor Society ya. Namun sayangnya karena terjadi saat bulan terang, ini membuat meteor akan sedikit susah terlihat ya. Oleh karena itu disarankan mengamatinya dengan konstelasi Butes ya, sebuah bahana ya. Terus ada lagi strawberry moon ya, sebuah bahana ya. Jika di bulan Mei ada blue moon, pada Juni juga akan ada strawberry moon ya. Tepatnya tanggal 29 Juni 2006 sekitar pukul 8 malam. Nah, strawberry moon hanyalah julukan karena waktu tersebut masyarakat Amerika menemui tanaman strawberry tengah berbuah ya, manis ya. Warna ini tidak akan merah, tetapi diamati pada waktu yang tepat bisa terlihat warnanya lebih hangat ya, sebuah bahan ya. Nah, terus yang kedelapan ada segitiga musim panas. Ini fenomena ini menampilkan pola bintang berbentuk piramida pada malam hari. Ada tiga bintang dan rasi bintang berbeda berhubungan, yakni Vega dan rasi bintang Lyra, Altair dan Aquila, dan Deneb Sinus. Fenomena ini disaksikan di pertengahan bulan Juni. Terus ada lagi Mars bertemu Pleiades ya. Akhir Juni ini ditutup dengan fenomena Mars bertemu dengan gugusan bintang Pleiades. Mars, gugus bintang yang mengandung lebih dari 1000 bintang, ini akan tampak berjarak sekitar 4 atau 5 derajat. Nah, jika kita mengamatinya, lakukanlah di cakrawala sekitar cakrawala timur ya, sekitar 90 menit sebelum matahari terbit. Nah, sobat Buana bisa melihat pada pada 27 sampai 30 Juni 2006. Nah, sekarang udah tahu ya sobat Buana ya. Fenomena langit di bulan Juni. Nah, ini luar biasa sekali ya sobat Buana. Jangan lewatkan untuk nanti malam. Kemarin juga ada nanti malam sampai juga tanggal 30 Juni ya. Ya, mari kita saksikan beramai-ramai. Oke. Ya, semoga kita bisa melihatnya dengan mata kita ya sobat Buana. Tapi kalau enggak ya itu butuh alat tentunya ya. Ya, ada Anmes Kumaudia spesial nih buat sobat Buana yang masih monitor bareng kita di sini di 100.2 Buana FM Rancak Buana.

0: Nostalgia, Bahana Nostalgia. Setiap hari Rabu malam dari jam 9 sampai jam 11 malam.
1: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, Bahana Nostalgia.

0: Kota Panjang kembali menerima penghargaan Kota Cerdas Indonesia atau RKCI.
1: Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang menyerahkan bantuan zakat tahap akhir.
2: Kota Padang Panjang ini menggelar pekan olahraga kota sebagai ajang persiapan bagi
3: atlet. Di realisasi PBB P2 yang masih di bawah target, Wakil Wali Kota Padang Panjang meminta agar sosialisasi terkait wajib pajak bumi dan bangunan.
0: Festival film dan pertelevisian sebagaimana Pemkot Padang Panjang berencana untuk melibatkan isi Kota Padang Panjang.
4: Disiarkan langsung dari Studio 4 Bahana FM Padang Panjang. Anda sedang mendengarkan Bahana Informasi. Informasi teraktual disajikan hanya untuk Anda. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan juga hari Sabtu. Jam 12 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

0: 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap

terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Oh, teh moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk nang kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ajo teh.
0: Tentu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan.

0: sampan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bunga jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliatlah capek.
2: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

100,2 Bon FM. Ya, sahabat bahana, kita masuk lagi di list hari kita, session yang kedua ya. Ya, kita lanjut lagi dengan informasi yang lain, sahabat bahana. Dan ini di selain fenomena alam tentang bintang ya, sahabat bahana ya, dan juga planet. Nah, sekarang di tahun 631 ini Kaisar Dinasti Tang Taizong mengirim utusan ke Shuang Yan Tuo dengan membawa emas dan sutra demi membebaskan tahanan yang diperbudak setelah ditangkap pada masa transisi dinasti Sui ke dinasti Tang. Dengan langkahnya itu, Kaisar Tong berhasil membebaskan 80.000 tahanan pria dan wanita. Di tahun 1770, kapal Kapten James Cook kandas di Great Barrier Reef. 1775, suami Mary Antoinette Louis Anjosti naik tahta dengan gelar Raja Louis ke-21 sepeninggalnya. Raja Louis yang ke-26 ya, sebut bahana ya. Ya, di tahun 1860, Residen Belanda di Banjarmasin, FN New Pezuzen, ini mengumumkan penghapusan kerajaan di seluruh Kalimantan, termasuk pemerintahan Kesultanan Banjar ya. Belanda mencabut dukungan pada Tamijuddinullah II sebagai Sultan Banjar. 1892, Limek Departemen Milk Bala Keselamatan, salah satu studio film tertua di dunia, secara resmi didirikan di Melbourne, Australia. Di tahun 1913, Charles Fabry, fisikawan Prancis, berhasil menemukan adanya lapisan ozon di atmosfer. 1937, Marsekal Mikhail Nikolaevich Tukhachevsky dan sejumlah perwira senior Tentara Merah didakwa oleh kasus organisasi anti-Soviet. Pengadilan rahasia selama pembersihan besar-besaran di Uni Soviet. 1938, pertempuran antara tentara revolusioner Tiongkok dan pasukan kekaisaran Jepang meletus ya di Wuhan, Tiongkok. Salah satu pertempuran pada masa perang Tiongkok-Jepang II berhasil dimenangkan oleh Jepang. Jepang kemudian berhasil mencaplok wilayah Wuhan dari Tiongkok. 1945, Raden Mas Suryaritna adalah nama lain dari Pakubuwana ke-11 ya. Sebelum naik tahta dan berubah nama menjadi Susuhunan Pakubuwana ke-11 pada tanggal 11 Juni 1445. 1950, Republik Indonesia Serikat menjadi anggota ke-16 ILO. 1955, lebih 80 orang terbunuh setelah Pierre Letts dan Lars Mackelin bertabrakan dalam perlombaan 24 jam Le Mans. 1963, pemisahan rasial Universitas Alabama dihilangkan oleh Gubernur George Wallace menyisi perhentian di pintu gedung sekolah. 1904, Komisi Bersama Indonesia-Belanda terbentuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian New York 1962. Perjanjian tersebut berhasil berisi tentang pemindahan kekuasaan atas Irian Barat, Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. 1983, gerhana matahari total teramati di Indonesia. 1998, program pangan di dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kelaparan ekstrim telah terjadi di Sudan. Sekitar 1 juta orang Sudan diperkirakan meninggal dunia karena kelaparan. Oke, ya sobat bahana, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya, tentunya masih di list Hariko di sore ini. Ya, kita punya Fatin dengan Hanya Mimpi. Spesial nih buat sobat bareng yang masih monitor bareng kita tentunya.

0: Ya, Sobat Urbana, untuk waktu asar kita pada jam 15 lewat 46 menit, ya, buat warga Padang Panjang, buat Ibu Sepuluh Koto dan sekitarnya. Hanya
1: ini hanya mimpi. Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulung kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Baseo di ma kote.
2: Yeh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awa ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
1: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya.

0: Katakan deh, kalau saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad?
1: Yang ini nih, gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang Evan. Did You Know?

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so spesial, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana ya. Kita jumpai di Sosial OB kita di sore ini Sobat Bahana. Ya, dan untuk hari ini informasi perdana di Sosial OB kita ada tentang update cuaca lagi ya Sobat Bahana ya. Oke, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengupdate perakiran cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Nah, secara umum kondisi cuaca di Sumbar ini diperkirakan didominasi cuaca berawan, namun beberapa wilayah ya berpotensi mengalami hujan ringan, sementara sejumlah daerah lainnya diperkirakan cerah. Suhu udara berada pada kisaran 17 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 52 sampai 99%. Ya, rincian sebagai berikut Sobat Bahana. Untuk pesisir selatan hari ini berawan, suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Solok berawan, suhunya 17 sampai 25 derajat Celcius. Untuk Kota Sijunjung cerah hari ini ya, suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Tanah datar berawan, suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Pariaman berawan juga hari ini. Dan lanjut kita ke Kota Agam ya Sobat Bahana, berawan 50 kota hujan ringan. Untuk Pasaman cerah hari ini ya Sobat Bahana ya. Sedangkan di Kepulauan Mentawai ya, cuacanya berawan. Sama juga dengan Damansraya hari ini juga berawan. Untuk Solo Selatan Sobat Bahana ada hujan ringan di hari ini ya. Untuk Pasaman Barat berawan hari ini. Untuk Kota Padang cerah hari ini ya Sobat Bahana ya. Sedangkan untuk Kota Solo juga cerah. Untuk Kota Saluntu hari ini juga cerah. Untuk Padang Panjang berawan hari ini ya Sobat Bahana ya, dan cukup gerah. Iya. Untuk Kota Bukit Tinggi berawan. Untuk Kota Payakumbuh hujan ringan. Untuk Kota Pariaman hari ini berawan. Nah, cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Pantau pemberitahuan dan pembaruan perakiran cuaca terbaru melalui laman resmi BMKG agar aktivitas kita sehari-hari, perjalanan maupun berbagai agenda penting dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Nah, dengan mengetahui kondisi cuaca lebih awal, masyarakat dapat menjalankan berbagai kegiatan dengan lebih aman, nyaman, lancar sepanjang hari. Oke, okay. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Kita masih di Sosial OB kita di sore ini. Ya, kita punya ada Sekar Teja, bukan karena kita. Iya, selamat sore buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Sama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdil Miasal Setiap Menunjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, ini di muka kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di sosial OB kita di sore ini ya. Lanjut kita akan menginfokan nih tentang kepulangan jemaah haji Sumatera Barat di Embarkasi Padang Sumber yang di Bandara Internasional Minangkabau berasal dari kloter 7 ya, yang meliputi jemaah asal Kota Bukit Tinggi dan Kota Pariaman hari ini ya. Rombongan tersebut dijadwalkan mendarat di BIM pada waktu dini hari. Nah, untuk memastikan jadwal penerbangan tepat atau informasi penjemputan haji ya dari wilayah Sumatera Barat, kita bisa memantau jadwal kedatangan terbaru secara berkala melalui portal resmi Haji Sumber. Ada akun media sosial resmi juga Kementerian Agama PPIH Embarkasi Padang. Oke. Ya, sebenarnya nanti kita akan kembali lagi ya menginfokan tentang situasi dan kondisi alam Indonesia, juga informasi-informasi lain ya yang bisa kita hadirkan di sosial OB kita. Ya, kita punya masih dulu Sobat Bahana, ada terlalu dalam di sore ini ya. Oke, selamat sore dan selamat menikmati buat semuanya. Ya, salam-salam juga nih buat yang ada di tetangga kita nih, PDAM ya. Karyawan, pimpinan, berserta pelanggan PDAM juga selamat sore. Yang ada di Komisi 3, 2 dan 1 ya. Bapak Mahdelmi bersama Wakil Bendahara dan juga sekretarisnya, selamat sore buat semuanya. Ya, buat Bapak Rian bersama Wakil Bendahara, sekretarisnya juga selamat sore. Terus tim suksesnya juga selamat sore bersama keluarga tercinta juga ya. Selamat sore juga buat Bapak Hendra juga serta keluarga. Ada juga perangkat-perangkatnya yang ada di kantor DPRD sana ya. Selamat sore buat semuanya. Ya, Sobat Bahana, selamat sore nih buat para pelanggan. Ya, yang ada di Zia Presiden juga, Layar Mas, toko sepatu Layar Mas ya. Terus juga Serundeng Kentang Suci, selamat sore. Apa kabar juga buat nasi goreng 7.000 ya. Dajan Alamin juga selamat sore, toko Mas Cantik, toko Evandri, toko Mas Ilham, dan toko MT selamat sore. Buat Bapak Wali Kota beserta keluarga, terus juga Bapak Wakil Wali Kota ya, beserta keluarga, staff, dan juga yang ada di kantor Wali Kota Padang Panjang ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Ya, sebagaimana nanti kita akan kembali lagi tentunya ya, masih di sosial OB kita di sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangun bangun, katanya mau tidur. Tidur tidur, katanya mau bangun.
1: Sobat Bahana, morning morning jadi good mood because

0: Hey, jago pagi beres bos. Bisa request lagu by SMS. So stay tuned.
1: Jago pagi only on Bahan FM.
2: Aduh, bray, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong.

0: Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Freshy Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke pasar kita lah?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar kita lah, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Freshy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311. Freshy Kenzia, gadang murah.
2: Ramadana. Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
3: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: 100,2 FM.
1: Ya, Sobat Bahana, kita masih di sosial OB kita ya, Sobat Bahana ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngomongin tentang kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax ya, menjadi 16.250 per liter, memicu lonjakan pengeluaran rumah tangga dan berpotensi menyebabkan migrasi konsumen ke BBM bersubsidi. Namun dampaknya terhadap inflasi nasional dinilai relatif minim karena Pertamax tidak digunakan untuk angkutan logistik ya, Sobat Bahana ya. Nah, dampak utama yang terjadi migrasi BBM subsidi, beban biaya transportasi bulanan yang membengkak mendorong sebagian masyarakat beralih ke Pertalite atau solar.

sehingga berpotensi menambah beban kuota subsidi negara. Nah, tekanan pengeluaran rumah tangga, kenaikan harga ini langsung terasa memberatkan masyarakat menengah kelas bawah selama ini menggunakan Pertamax. Dan penaikan inflasi terbatas, Kementerian Keuangan meyakini dampaknya terhadap lonjakan harga barang kebutuhan pokok relatif kecil karena BBM jenis ini didominasi oleh kendaraan pribadi ya. Dan penyesuaian anggaran pengendara harus lebih ketat mengatur anggaran mobilitas harian ya. Oke. Nah, jika kita ingin menyesuaikan pengeluaran kita bisa juga mengaturnya dengan baik ya, sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat sore buat semuanya yang masih monitor bersama kita ya. Selamat sore yang masih tetap beraktivitas, yang lagi berolahraga atau yang lagi istirahat ya. Oke. Ya, selamat mendengarkan lagu-lagu spesial dan informasi yang kita hadirkan untuk sobat Bahana di sore ini ya. Ya, dari mancanegara kita hadirkan ada Alan Walker featuring Kia, si 391 ya, dari dan Emily Hollow dengan Lily. Ya, selamat sore buat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anies, Wali Kota Lampanja, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Palembang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Palembang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya.

0: Oh, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi beli tuh.
1: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, Upi.
1: Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
3: Tetap dengerin Bane FM ya.

Ya, kita udah sampai juga di akhir perjumpaan kita di sore ini, Sobat Bahana. Selamat sore buat semuanya. Dan tetap stay tune bareng kita di sini. Nanti ada gelaran Voice of Islam dari jam 18 jelang maghrib ya, Sobat Bahana. Terus ada Welcome to Next dari jam 18.30 nanti. Dan dilanjut pada 19 nanti ada gelaran 19 sampai jam 21 ya, ada gelaran Marapalam. Jadi buat Sobat Bahana yang pengen hadir nanti, ya silahkan ya, untuk bersama kita di sini tentunya di 100.2 Ban FM sampai nanti jam 23 nanti malam. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang malam bersama kami di 100.2 Ban FM.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabili wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal a'izza, kita telah menyebutkan akan bab tentang al-has 'alal akli min 'amal yadi wa ta'affuf bihi 'anil su'al wa ta'arud lil i'ta. Bab arahan, himbauan untuk mengkonsumsi dari hasil jerih payah sendiri dan menjaga iffah dari sikap meminta-minta. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah memukaddimahi dengan satu ayat dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ketika telah selesai ditunaikan salat, salat Jumat dalam hal ini, karena memang ini adalah dalam konteksnya salat Jumat, surah Al-Jum'ah, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perintah untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah adalah sebuah perintah menunjukkan harusnya seorang mukmin berpangku pada upaya sendiri dalam masalah mencari apa yang dia makan, memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bertopang kepada upaya orang lain, apalagi meminta-minta. Sehingga disebutkan wabtagu min fadlillah, carilah dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah an Abi Abdullah Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ay ya'khudha ahadukum ahbulahu, hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil tali temalinya, summa ya'tiyal jabal, kemudian dia mendaki gunung, masuk ke hutan dan lain sebagainya, faya'tiya bihuzmatin min hatabin ala dhahrih fayabi'aha. Dan dari masuknya dia ke hutan, mendakinya dia gunung, dia membawa ikatan-ikatan kayu bakar di atas punggungnya dan dia jual ikatan kayu bakar itu. Fayakuffallahu biha wajhahu, sehingga Allah dengan itu menjaga wajahnya, menjaga kehormatannya. Khairun lahu min ayyas alan nas, lebih baik baginya untuk daripada meminta-minta kepada manusia, atauhu au mana'uhu. Bisa jadi manusia akan memberinya atau tidak memberinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kedua mempunyai makna yang kurang lebih sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahri, hendaknya seorang memikul kayu bakar di atas pundaknya, khairun lahu, lebih baik baginya, min ayyas ala ahadan, daripada dia meminta kepada orang lain. Fayuktiyahu au yamnahu, bisa jadi orang lain itu memberinya atau tidak memberinya. Arahan ini khotul iman adalah tentunya sangat kuat, mengandung makna tentang betapa bekerja ya dalam memenuhi kebutuhan hidup kita adalah sebuah derajat yang tinggi dalam Islam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kehormatan seorang dengan dia berpangku dalam memenuhi kebutuhannya atas dasar upayanya sendiri. ayakufallahu wajhahu. Allah akan menjaga kehormatan seorang dengan dia bekerja. Allah memberikan keizzah seorang dengan dia bekerja, tidak berpangku kepada upaya orang lain. Bahkan dalam surah Muzammil, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kesesuaian atau kesamaan bekerja dengan jihad fi sabilillah. Allah berfirman, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sementara sebagian orang di antara kalian berjalan di muka bumi mencari sebagian harta Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian yang lain yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis yang lain juga, dalam riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa marra ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang pemuda lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jildi wa nashatih. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari pemuda ini kegiatannya, giatnya, rajinnya dalam dia bekerja. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana hadza fi sabilillah. Seandainya kerajinan giatnya pemuda ini, kuatnya dia dalam berusaha, fi sabilillah, dia gunakan dalam fi sabilillah, jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat menyayangkan, seandainya pemuda yang kuat, rajin, luar biasa ini berjuang fi sabilillah, maka lebih hebat lagi, kata para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "In kana kharaja yas'a 'ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung mengatakan jangan seperti itu. Maksudnya jangan mengecilkan upaya dia bekerja giat, karena seandainya keluarnya dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang kecil, fa huwa fi sabilillah,

di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Pun kalau dia bekerja memenuhi kebutuhan dua orang tuanya yang sudah tua, fa huwa fi sabilillah, maka dia pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah. Pun kalau dia pun bekerja untuk menjaga iffahnya, kehormatan dirinya dari meminta-minta, fa huwa fi sabilillah. Dia pun fi sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun kalau dia keluar bekerja karena riya, mufakhara, niat berbangga-bangga, fa huwa fi sabilis syaitan. Maka dia di jalan syaitan, waliyadz billah. Sehingga ikhwatul iman, bahwa hatta para manusia mulia, para anbiya dan rasul, kita lihat mereka pun di tengah tugas emban berat yang mereka ampu, berdakwah, menyampaikan risalah, mereka pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja para anbiya itu padahal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-20 berfirman menegaskan tentang masalah ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, sehingga tidak kami utus dari sebelum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para rasul, illa kecuali innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq, bahwa mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Maksudnya apa? Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir mengatakan bahwa mereka pun mencari penghidupan di dunia. Juga dalam satu ayat yang dalam surat yang sama, ayat ke-7 surat Al-Furqan, orang-orang Quraisy menanyakan tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Qalu ma li hadzal rasul? Mengapa rasul ini ya'kulut ta'am, makan makanan? Mereka pikir rasul, para anbiya itu enggak makan makanan begitu ya. Makannya lain begitu, jenis lain mungkin. Kenapa makan makanan seperti kita juga? Wa yamshi fil aswaq, dan juga berjalan di pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Nah, Imam Qurtubi rahimahullah juga menegaskan tentang ayat ke-7 ini, bahwa masuk pasar dibolehkan untuk berniaga mencari penghidupan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam pasar memenuhi hajatnya. Di samping juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya tentang hal-hal yang perlu diwaspadai dari pasar dan keburukan pasar. Beberapa hadis yang menegaskan tentang bagaimana tempat yang paling utama pasar. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga masuk pasar untuk memenuhi hajatnya. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir juga mengatakan bahwa ayat di atas menegaskan tentang bagaimana para anbiya memasuki pasar untuk mencari penghasilan dan berniaga. Dan upaya mereka mengerjakan pekerjaan seperti itu, memenuhi hajat mereka sampai masuk pasar, tidak merugikan mereka dan mengurangi kehormatan mereka. Jadi profesi apapun itu enggak ada yang mencoreng kehormatan seorang atas dasar niat dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, apapun profesinya. Jadi para anbiya ketika masuk pasar itu enggak merugikan mereka dan tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai para anbiya dan para rasul. Begitu ya. Sebagaimana yang disangka oleh orang kafir Quraisy. Kok Nabi masuk pasar? Kok Nabi jualan di pasar? Ini pandangan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian saya mengatakan ini enggak merugikan mereka, bahkan tidak mengurangi kehormatan dan kedudukan mereka. Sehingga firman Allah dalam ayat pertama tadi dalam surat Jumat, "Wabtaghu min fadlillah," carilah karunia Allah, ini berlaku kepada semua manusia, hatta para anbiya dan para rasul. Ya, bukan berarti para anbiya dan para rasul adalah ketika mereka nabi, orang yang mulia, mereka mengandalkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak demikian. Sehingga kita lihat dalam beberapa riwayat, misalnya Nabi Allah Adam alaihissalam bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibrahim alaihissalam misalnya berjualan pakaian. Nabi Idris misalnya alaihissalam menjahit. Dan Rasulullah SAW juga berdagang. Bahkan mulai kehidupannya dari mengembala kambing.

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Artinya para anbiya, mereka, Nabi Musa juga sama, mengembala kambing. Di mana pangkatnya itu kan fungsinya itu, selain untuk aku bertumpu, wa ahusyu biha ala ghanami, untuk aku rontokkan dengan tongkat itu daun-daun supaya kambing-kambingku bisa makan. Waliya fiha ma'aribu ukhran, untuk kebutuhan yang lainnya. Begitu. Itulah para anbiya, para rasul yang mulia, mereka pun bekerja. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasab, ayyul kasbi athyabu, bekerja apa atau mata pencarian apa yang athyab, yang lebih baik atau yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, amalur rajuli biyadihi, yaitu pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Kita lihat di sini yang menjadi kamus kita adalah bukan pekerjaan apa yang paling banyak menghasilkan, tetapi yang atyab, yang paling baik, yang para muhaddisin menjelaskan bahwa atyab inilah yang paling berkah, yang paling thayyib. Karena penghasilan banyak belum tentu thayyib, sehingga yang dicari adalah thayyibnya, keberkahannya, bukan yang paling banyaknya. Seperti itu yang disebutkan. Juga dalam hadisul bab juga dijelaskan juga tentang penegasan berkaitan dengan bab ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ay ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Bahwa tidaklah seorang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Bahkan Nabi Allah Daud alaihissalam dahulu bekerja dengan hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalam Al-Quran juga Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana Allah berikan kepada Daud alaihissalam kemampuan bekerja sebagai pemandai besi. Dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud alaihissalam membuat baju besi, lituhsinakum min ba'sikum, untuk memelihara kamu dari dalam peperangan. Seperti itu. Fahal antum syakirun, maka hendaklah kamu bersyukur. Dalam surat Saba ayat 10 juga Allah SWT berfirman menguatkan tentang Daud alaihissalam, wa'alanna lahul hadid, dan kami telah lunakkan besi untuk Daud alaihissalam, ani'mal sabighati wa qaddir fissar, maka buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, wa'amalu saliha, dan kerjakanlah amal-amal soleh, inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Juga tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam juga Allah SWT berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, maka buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk dan wahyu dari kami. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa skill yang Nuh alaihissalam miliki ya, membuat kapal adalah menggambarkan tentang beliau mahir dalam masalah pertukangan kayu. Jadi sudah masuk ranah industri. Para anbiya mereka berindustri, berproduksi, membuat sesuatu untuk dijadikan sebagai wasilah upaya dan usaha mereka memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari menegaskan tentang bahwa hampir semua anbiya itu pernah mengembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan apa? Mereka mengembala kambing. Ya, sekali lagi bahwa tadi kalau para anbiya dan para mursal saja mengembala kambing, maka tentu ini menunjukkan tentang bagaimana mereka tidak malu untuk mengerjakan pekerjaan apapun yang atyab, yang halal, yang barokah. Seperti itu.

Faqala ashabu, maka para sahabat bertanya, wa anta, apakah engkau demikian ya Rasulullah juga mengembala kambing? Faqala na'am, iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Bahwa aku melakukan hal itu, ya, mengembala kambing-kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat saja. Qirat itu disebutkan 1/20 dinar per 20. Jadi kalau 1 dinar sekarang misalnya 2 jutaan ya. 2, sekian. Berarti 1/20-nya itu. Bahkan juga ada dalam hadis sebab disebutkan juga tentang profesi Nabi Allah Zakaria dalam Sahih Muslim itu, tentang bab keutamaan Nabi Allah Zakaria, disebutkan bahwa kana Zakaria alaihissalam najjaron, bahwa Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya kita berindustri, berproduksi, begitu seperti itu. Dan pekerjaan tukang tidak menjatuhkan kewibawaan seorang. Tukang apapun ya, tukang kayu, tukang batu, tukang apapun begitu ya. Enggak menjatuhkan pekerjaan, bahkan ini menambah kewibawaan seorang hamba. Juga disebutkan bahwa dalam hadis ini juga terdapat keutamaan Zakaria alaihissalam, di mana dia bekerja sebagai tukang dan memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Bahkan disebutkan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, tentang salah seorang ummul mukminin radhiyallahu anha, yaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, wa kanat Zainab imra'atan sanna'atal yad, bahwa Zainab radhiyallahu anha itu, kata Aisyah ummul mukminin ya, yang kedua-duanya adalah ummul mukminin, kedua-duanya adalah imra'atan sanna'atal yad, yaitu seorang wanita pengrajin tangan. Fa kanat tadbagu wa takhrizu wa tasaddaqu fi sabilillah. Beliau radhiyallahu anha menyamak kulit, menjahit, membuat khuf, sepatu, dan lain-lainnya, wa tasaddaqu fi sabilillah, dan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ikhtifallah bahwa ini menunjukkan tentang betapa orang-orang mulia dari para anbiya, bahkan juga para sahabat, para salafus saleh, mereka bekerja, berusaha dengan tangan mereka sendiri. Bahkan sebutkan apa yang dilakukan oleh penguasa sekarang dari sisi menjamin kekuatan pengrajin lah begitu ya, itu sudah dilakukan oleh para khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan jaminan atas setiap buruh, atas setiap pekerja kerajinan. Ini dilihat dalam satu kitab, yaitu Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Artinya bagaimana Umar radhiyallahu an menjamin produktivitas para pengrajin. Luar biasa. Bahkan juga disebutkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Khalifah Ali radhiyallahu an, bahwa beliau radhiyallahu an menetapkan juga jaminan atas para tukang. Upahnya dijamin, dikuatkan. Ada penguatan begitu ya, yang diberikan oleh para khulafa ar-rasyidin kepada para pengrajin ini. Begitulah kira-kira. Ya, karena dulu memang secara umum bahwa lapangan yang paling dominan adalah pengrajin dan bertani. Sehingga karyawan kantor belum ada dulu ya, mungkin ya. Karena mungkin belum seperti sekarang, macam-macam ada kantor. Setiap ini ada kantor-kantor masing. Oh, dulu mungkin belum ada. Atau ada pun sedikit. Ya kan, sistem administrasi diwan itu kan baru ada di zaman Umar bin Khattab. Ada diwan ini, kantor misalnya ngurusin masalah para veteran perang, para mujahidun, ya, kantor masalah ini, itu baru ada di zaman Umar bin Khattab. Artinya, dominasi pekerjaan itu fil hirfah, dalam masalah kerajinan tangan, skill-skill kemampuan memproduksi, atau bertanam.

0: Disebutkan dalam riwayat ini, para khulafa menjamin mereka, mengembangkan mereka, mensupport mereka. Ini juga bukti tentang betapa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mencukupi kehidupannya itu dijaga oleh para khulafa, dikuatkan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya, Haji Yandrayani SA, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tentu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahan FM Padang Panjang.

0: 1,2 Bon FM. Selamat malam di sana pendanga. Alhamdulillah Mas Sobok Jombo balik. Aduh, saleha di siko ya. Di Marapalam minta lagu Minang malam-malam. Yalah di sana pendanga seperti biasa. Dan di belakang lah, aduh, pembuka pintu kita ya, nama nunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik. Selamat malam puluh kali.
0: Yuk Azizah, Marapalam Mbak Leza.
1: Nah, jadi ini.
0: Yalah, bakal lagi sama aku. Aku
1: cek dari Ipang, cek ini.
0: Lai sehat malam ke?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat hari ini. Semangat tadi kalau dengar radio Wahda Cinta.
0: Alhamdulillah. Bu.
1: Ini lah sehat keluarga.
0: Alhamdulillah, sehat Aziza. Apa judulnya, Zah?
1: Mandepai Ayah Berjalan.
0: Mandepai Ayah Berjalan. Sebentar nih, dicarikan dulu.
1: Assalamualaikum Pak Uni. Untuk keluarga Jawa-Jawa yang lagi berduka, semoga diberi ketabahan. Buat adiknya Wananel, semoga ditetapkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Mama Gaul, adanya Pak De, Bu De yang masuk lain Pak De.
0: Iya,
1: Aduh, ada jemunya si Kumbang. Ada Mak Hitam di Pariaman Pulau.
0: Iya,
1: Adanya besti-besti Mama yang ada di Pariaman, adanya tanpa terkecuali. Itu untuknya warga Batu Limba, warga Kacang, adanya tanpa terkecuali Pulau.
0: Iya.
1: Pokoknya bakal buang di malam ko, dapat salam dari Azizah Yoni.
0: Yo, jadi.
1: Spesialnya untuk Aldi cerita kitanya yang berbahagia gini Yoni.
0: Jadi, itu saja. Terima
1: kasih.
0: Yo, Azizah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Banyak mana?
0: Ya di sana pandangan ya. Dari Aziza, yang di sana ya, membuka pintu kita di malam nangko di acara Marapalam. Kita terima telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salehah. Yo, ba kabama.
3: Alhamdulillah, baru tiba di rumah
0: baru tiba di rumah. Iyalah.
3: Lagu Cik Saleha.
0: Iya, lagunya apa tuh?
3: Baru ketungkui biarlah tereng.
0: Aduh, lagu. Aduh, selagunya ya. Mandi. Pada tak tungkui.
3: Iya, tereng.
0: Mana kok? Siapa lagunya tuh? Aduh.
3: Tak ada ya lagunya dah.
0: Mak pono tak tunggu talin tak cilantang ya mah
3: biar tak tunggu berita ini nggak ada dah
0: nggak tak tunggu lagu baru tak cilantang iya
3: nggak lama tahun lalu tuh lama mah dia tatung kui apa tuh kalau pada tatung kui dia tereng
0: pada tatung kui dia tereng aduh tereng lo santan lo aja dia lo salam lah dulu mah lagi aduh nyuka juru pada boto
3: salam ketemu untuk Saleha yang sambungnya semoga sehat selalu keluarga
0: iya
3: untuk aku warna di masa jawa rado tanpa terkecuali untuk mambo cari rah salam tako untuk besti mungkin untuk orang mati kita pada memenuhi saya aduh mak kemas ibu biar kami jalan TL mama Riri mama Ari ini putri bunsu on mister kayak Uban mak Ratu Pak Arifan Jago Rasilba supaya sehat Rasilba
0: sakit apa putra Silva?
3: Nggak tahu, makanya di tadi pakai saya pagi tadi tanya udah bagi darah hasilnya kok siang keluar memang aja
0: Bang, sakit apa? Lain tahu lah dah.
3: Belum tahu lah sakitnya lah. Jadi masih rumah sakit baru, Saleha.
0: Iya, oh.
3: Tadi ditanya kayaknya nak, sakit apa untuk

0: tadi pagi ambil darah weko siang hasilnya macam ni.
1: Ini dirawat di rumah sakit umum.
0: Ya.
1: Ya ya ya.
0: Salam lantak. Kasar salam salam saya.
1: Iya. Jadi bang.
0: Saya tahu lah saya.
1: Ya nak ada lagu mai ko dah.
0: Cuba tak tunggu tadi lantang tadi lah kalau nak doh.
1: Tertungkuk tadi lantang saya mak pono ya jepi anyui. Iyo, lalu cuba mereng-merengan tak doanya mereng lurui tak lo bisa keluar lagunya. Iyalah tu.
0: Aku pun beko ikat dikiriman linknya beko cari beko kirim linknya kah?
1: Beko dicarian lagu kok lagi. Ayolah itu saja ma.
0: Itu saja lah maksudnya kawan ini merasa maksudnya kepesiannya untuk kesempatan lah pulang tadi ya.
1: Iya jadi
0: makasih Saleha. Assalamualaikum.
1: Iya waalaikumsalam.
0: Makan malam siapa nah?
1: Ini sangat penang ya dari Amai Gaun saya Madepai ayah Majalan. Majalan. Tungkui. Yalah, di belakangnya Mai Gono di sana, masih kita tadi mau. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Saleha. Tekaji, Saleha mas tua, Babang Seleb. Saleha.
1: Iyo, kira Babang Seleb.
2: Tekaji, Saleha mas tua, Da'al.
1: Iyo, kira Babang Da'al, kiranya.
2: Iyo, tuang capek, Saleha. Kepada Saleha, ke dua kali net-net, masih apa Babang Seleb. Ya, Saleha.
1: Iyo, jadi.
2: Nomor dua, Da'al, ke Saleha.
1: Nomor tiga, Da'al, mah.
2: Nomor tiga. Ya baru beli nasi mangguang sebentar. Kau nak baru beli duit ada di Nusantara ya Saleha.
1: Yo.
2: Dia buka pintu tadi Saleha.
1: Aziza.
2: Aziza.
1: Yo Aziza.
2: Mama nomor 2 Babang Seleb nomor 3 ya. Apa deh lainnya masuk malam palam ke Saleha?
1: Lain.
2: Kasihan deh lupa deh tapi jak kabelnya ya. Salam kan tu kacanopa ya Saleha.
1: Yo.
2: Lagunya lu ni Saleha. Ya, ya, lagu atau salam-salam lah, abang. Oh, ya, Saleha. Arindu, sakit, jiwo, jiwo di mali, ya, Saleha, ya.
1: Oh, itu lagu Da'al.
2: Ya, rindu, sakit, jiwo, di mali, aduh, ya.
1: Jadi. Salam-salam, lah, Saleha. Ya, lahir.
2: Salam untuk Saleha yang cantik, yang kami, ya, Saleha, ya.
1: Iya, Da'al. Makasih banyak.
2: Alah, Mas. Kan Saleha tadi.
1: Allah Da'al.
2: Aku sambalnya tu Saleha Den. Yang atau randang Saleha.
1: Ayam goreng Da'al.
2: Ayam goreng.
1: Iya.
2: Ayam geprek lah Saleha.
1: Ayam geprek. Ayam balado
2: ayam,
1: Da'al.
2: Ayam balado. Lado hijau, lado merah Saleha.
1: Lado merah Da'al.
2: Lado merah, lado hijau seru. Lah ayam apa lagi kalau ayam bumbu. Ya Saleha.
1: Iya.
2: Seru pakai. Lah kacang tanah. Habis nasi gado piring. Ya Saleha.
1: Iya, iya. Iya, halo.
2: Pada teh Saleha dingin-dingin. Ya, Saleha kamu celik yang bawah lah dingin-dingin.
1: Oh, iya, agak lambat-lambat. Iya.
2: Tidak hujan bantuan ada Saleha.
1: Iya.
2: Assalam untuk si onen Saleha.
1: Jadi,
2: Si Fahmi ada mana enggak? Boleh Saleha.
1: Oh, nya sedang di Jakarta, Da'al.
2: Lama lari si bos Jakarta Saleha.
1: Mungkin seminggu lah besok pulang kan itu.
2: Oh, besok pulang olah nak mari. Baik, besok tiba-tiba si kuliah itu hari Jumai lah Saleha pakan pasal penampanjang rami pasal awak itu Saleha ya.
1: Iya.
2: Salamnya untuknya si Opung Saleha.
1: Iya.
2: Yang boleh setandan ya.
1: Iya. Iya jadi.
2: Putra Tanjuang aja ada alam kalengkang lah. Aduh aja masuk anak pantau dia kalengkang Saleha putra Tanjuang tu.
1: Tak ada lah lama tak masuknya dah.
2: Tak adanya masuk lah ya Saleha.
1: Nah,
2: Alpadonya setahun tak Saleha ya.
1: Iya.
2: Kek kepala dia ada Alpa Tanjuang tu kepala usang dia Saleha ya.
1: Iya.
2: Putra Anye Jun cuma kayu madang Saleha.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya.
2: TL Mama Riri Rajo Alam Putra Limau Kacang Saleha ya.
1: Iya.
2: Nandi Bali Lemanda Mori Mak Dikambai Saleha ya.
1: Iya.
2: Si Uniang Wita, ada si Wita masuk Saleha.
1: Wita.

0: lalamu lah ndak?
1: Lalamu apa nggak buang lah itu?
0: Lalamu ndak?
1: Si unyangnya si bu, tu si unyang apa tulisan buang lah simpang apa siaman? Lalu mah hitam si kumbang ibu mal ni lah nyinyi tu seleha, semua nyinyi aja dah, seleha ya.
0: Iya.
1: Ali iya bu mal ni, tu ya seleha ya. Pak Zul seleha.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Untuk nyogai uban ni, kau bangga buang seleha.
0: Lain.
1: Ayah pandai sikit ayah anda. Sedangnya ayah dapat salam ya Azizah Ika selalala selini. Dua tipu sama Aliyah ya seleha ya.
0: Ya.
1: Untuknya si Mampi Ancak li masuk seleha.
0: Oh Mampi Ancak. Oh tak ada dah masuk ya
1: seleha. Abah kadang silalik Mampi Ancak dah jaliak seleha ya.
0: Ya.
1: Ya babang seleb ke tahu mana sifat ini dua ke dari A sampai Z yang seleha.
0: Iya.
1: Tapi bini baduo nak seleha gadi palala ke seleha.
0: Iya jadi.
1: Gadi palala ambil roti di silayang tu. Dah lah cok lalu lintih di tempat yang ambil roti. Tapi diminta tadi cik nak muahnya bagi lah seleha. Dah minta roti tadi cik nak muahnya bagi lah. Pasang pilih tu gadi palala seleha.
0: Tak tahu dah. Yo, tak tahu ah doh.
1: Di kadai ya di kampung jauh. Eh seleha di bungkui kami salah sedanya seleha.
0: Jadi.
1: Orang banyak ke masuk ibu seleha ya.
0: Yo.
1: Adi dia kata cik. Eh seleha ni li wit ke di tinggi ya.
0: Yo.
1: Pergi ke Canopa ke di bungkui kami sedanya seleha.
0: Jadi.
1: Kami ada seleha.
0: Lai.
1: Terima kasih banyak eh seleha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahana,
0: Ah, itu sana penangai ya. Nah, itulah tadi Daal di sana ya, rindu sakit juo. Alah lamo. Daal enggak pernah masuk malam di malam palam ya, rindu sakit juo geceknya. Ayolah dari Odi Malik ya Daal ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, malam palam Mak Letel.
2: Iyo,
0: iyo. Hai sehat sehat ya malam ke?
2: Alhamdulillah semua batuk sini. TL kita kejengkang lagi.
0: Eh jadi apa lagu TL kini ke?
2: Makasih mata memandang.
0: Oh makasih mata memandang.
2: Dari baru.
0: Dah lama nak dengar lagu ke ya?
2: Iya dan Cik Heru lah.
0: Jadi, makasih. Salam lah dulu TL.
2: Ya, pertama Tok Seleha kurbana sedualahnya. Tok Wamenen, Tok Aziza.
0: Iya.
2: Tok dari Pelala tadi tu Seleha.
0: Iya. Endak dari Daal, Daal.
2: Sebelum Daal.
0: Siap tadi tu. Sebelum Daal tadi Amai Gaul.
2: Oh, Amai Gaul. Oh, iya ya Amai Gaul.
0: Iya. Amai. Iya, oh, ya lah itu yang hilang lagu sama Bekasia atau memandang deh.
2: Oh, hilang itu. Ah, pokoknya dari Bi Heru lah dulu ke atas.
0: Iya.
2: Sudah pakai lagu.
0: Apa?
2: Adik kalau sudah pakai lagu.
0: Ah, mudah-mudahan ada ya, adik.
2: Amat satu.
0: Ka. Bi Heru, alaikum.
2: Alhamdulillah.
0: Iya ya.
2: Ampun to Aldi di keluarga sehat selalu murah rasa kinyo kawannya.
0: Iya.
2: Wiwit. Yang muli wiwit mesti tinggi.
0: Iya
2: udah.
0: Iya.
2: Dapal. Nungkepet Pasanopa keterasin bah masuk si ya. Semoga sehat selalu ya. One day. Kita di manggung, kita radionya jatuh dan maknya seleha tu nak bisa masuk CTL, tolong ke CTL.
0: Iya.
2: Jadi izin ayah nenek, ayah seleha ayah di sini dan luar, luar biasa, Trisago, nenek Aisyah, pokok orang Bali sebelahnya, Raja Alam jadi adiknya. Penister, Batu, Maite, Uncu, Wanjai, Ajo Munir, Gunung, Pak Zul, Pak D, Jabut D, Putra Arifan, Mak Ambo, Pak D, selalu murah rasa kini ya.

0: orang lemang kacang laris manis pula seleha.
1: Ya amin.
0: Ngawak padua gue detek salam istimewa seleha.
1: Yo jadi.
0: Yang baru-baru kawan waktu Pak Wakta baru pengantin baru siap kalau muara rasa kini pula seleha.
1: Siap toh.
0: Aduh Pak Wak.
1: Pak Wak.
0: Pak Wak. Yang menangkan Pak Teri KCO.
1: Oh iya. Penggemar rahasia TL ya.
0: Ya semoga bahagia dengan pasangan yang baru.
1: Oh iya. Iyalah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Ini senang pandangan dari TL ya lah, sama-sama kita undangkan. Ayolah di belakangnya TL di sana kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: salam. Yo, Ajo.
2: Yo, baca baca. Ya.
1: Alhamdulillah, Ajo.
2: Alah bakang ya sudah.
1: Alah Jo.
2: Alah. Ya bang, banyak ni sudah lagu ni.
1: Oh belia, apa lagu Jo kini kau?
2: Kudo Paladang Bukit sudah.
1: Kudo Paladang Bukit. Itu Jo?
2: Ya.
1: Kudo. Dari siapa penyanyinya Jo? Kudo.
2: Asado.
1: Eh tunggu lo, kudo Palajang Bukit. Oh lai, Panisun sama Roza lai. Yang itu dek Jo.
2: Nede dan lama nak nangan.
1: Lama nak nangan.
2: Tak lah eh, lagu dah.
1: Jadi. Ayolah, salam lah Jo.
2: Salam pertama untuk saya ada yang salam tugas semoga sehat selalu dalam panjangmu terbaiki insyaallah taala.
1: Amin doa yang sama untuk Jo.
2: Dah Allah masuk saya.
1: Oh iya masuknya tadi ya mimpi wa ya. Tumben masuk ya.
2: Masuk.
1: Iya masuk udah selek wa gede.
2: Lo dah lagi malalanya ada situ minta pinya aja ya.
1: Apa?
2: Katakan ke saya.
1: Apa ceknya?
2: Minta roti sama orang di Pelala.
1: Oh iya yang tadi ya. Iya.
2: Agian apa ya di Pelala tu kan saya dah aldo yang mesti sama saya dah jauh dah. Iya, suai ke kalau pernah manggau itu banyak roti ya. Kalau tu kita buat dah lor dah itu. Ini nanti talu okey lah. Namun lagi nanti juga lah apa itu kadal tu. Aku ini orang yang.
1: Iya.
2: Tak tentu ya tentu ini pelalak. Ah, salam selanjutnya dah ada. Mana tu di Solo? Ada pulau Teri Kacang, ada Teraripan, ada pulau Gayak Bauban, ada pulau tua. Putri Sago yang Batu Sangka, ada Daud di Batu Sangka Pagaruyung, ada Pulau Aziza, ada Pulau Tua Putri Tanjung Ika Tanjung, ada Pulau Putri Wunsu, Putri Luar Biasa, ada Pulau Pak Ade Bukde, Pusnya Dori sama Indangnya, ada Pulau Bunuh Dari Hari Kecala, ada pulau dah Putra Tanjung di Papua, Wita di Manggung, ada pulau Mahitam di Kumbang di Balai Baru, Sungai Sari, ada Bupati Kenal Lai sama Fazul, ada Wan Chai, Wan Jai, Wan Munce, Wan Fasan, Wapa, Putra Kalau Sembilan, Jani Majoranga, Rehan, Mama Gaul, Ayah Han, Bada Singke, Ayah Anda, Ayah Ica, Ibu Bika Meherazi, Selain di belakang kawan banyak nak bersama namanya Tak Imbau.
1: Jadi?
2: Namanya Tak Sabu, Yalanya dapat salam kompak dari musuh-musuh dan penamaan Batak Kota, Selain.
1: Ya, jadi.
2: Terima kasih banyak, Selain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak, Bana.
1: Ayo, Bana. Ini sana penangan dari Jo Munir Sekumbang di sana. Kudo Pelajang Bukit. Beko dia kan. Jadi, dah ngakan. Nah, ialah di belakangnya.

0: Ajo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tia.
0: Iyo, Mak Embo. Berapa lama leh?
1: Darah gumi nama lama lah.
0: Iyo, apa lagunya?
1: Anak si Pasan.
0: Anak si Pasan. Anak si Pasan.
1: Iyo.
0: Dari Yona Irma, dari siapa? Yo, Mak Embo.
1: Okey lah, Yona Irma.
0: Iya, dari Yona saya.
1: Ya, oke.
0: Oke, jadi, adilah. Salam lah, Mak Embo.
1: Ah, salam terlihat lagi. Akan umat dan saya selalu panjang umur.
0: Amin, doa yang sama untuk Mak Embo.
1: Ya, ada maka ulu saya di sini aja, Bu. Iya,
0: iya.
1: Aduh, sebentar lupa, Mak Embo.
0: Iya.
1: Sebentar lupa, Mak Embo, namun.
0: Oh, yang Ajo Munir Sikumbang.
1: Buang ya.
0: Iya.
1: Ada mama kamu di sana ya.
0: Iya. Ada.
1: Ada kade budinya macam ya.
0: Iya.
1: Hei, yo, ada mana tua no, ada kesal apa no ya.
0: Iya.
1: Ada dua lahir anak bungsu dalam ambu ya.
0: Iya.
1: Ada budi sanggu ya, lentur ya, ya, ada usul ya.
0: Iya.
1: Makasih banyak terlihat.
0: Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Merancak mana?
0: Rancak mana? Ayolah, makasih banyak Mak Embo ya. Lah, ikut bergabung di Malam Nangko bersama kita di Marapalam ya, Dusana ya. Ayolah, untuk Dusana lain masih ditunggu Dusana. Gak surang orang lain ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyalah, Marapalam buat lagi gaya.
2: Minta lagu Minang malam-malam.
0: Iyo gaya.
2: Apa kabarnya Kak Saleha gaya, sehat-sehat saja sekeluarga.
0: Alhamdulillah gaya, sehat.
2: Alhamdulillah gaya, uban lagi sehat dulu. Berkat doa kita bersama.
0: Amin, amin.
2: Bahkan tak lagu lagi dulu Kak Saleha.
0: Jadi, apa lagu gaya kini ko?
2: Awak lagu lawas mana lah ke lu ampek lu ampek.
0: Oh, jadi kaki lu ampek pelampek awak malam ko.
2: Ayo, mana ki anu awak mana ki puncak lawang awak.
0: Puncak lawang awak ya.
2: Hari kan lagu ke lu ampek lu ampek.
0: Ke lu ampek pulu ampek di ke lu ampek. Jadi.
2: Salam-salam lah ibu ya Kak Saleha ya.
0: Jadi guys,
2: salam
0: silakan.
2: Salam kamu untuk Kak Saleha sehat selalu murah rezekinya.
0: Amin.
2: Sampai apa yang dicito-cito kendaknya dijauhkan kita dari segala bahaya.
0: Amin. Doa yang sama untuk gaya.
2: Yo, sama-sama. Amin. Oh, Bang Al, ini yang salah. Aduh, memonitor-monitor, indah lo mungkin menengah lagu, indah lo menelepon, indah lo baru tadi terkajui.
0: Iya.
2: Karena saya umpan di papan pun tidak satunya, baik. Malah kerikian jadi itu, mana dia pun.
0: Iya.
2: Malah barang tadi dari tadi gua, aku baru kemasuk ke Bang Al lah. Kalau di papan pun, baik, tidak satu. Ya, salam lah untuk Bang Al tadi. Itu Aziza, jauh keluarga kecilnya, Amma Gaul. Mak Ambo, Ajo Munir Sukumbang. Pokoknya lain yang menangah suara kita berdua dapat salam sehat, salam badun sanak di udara lah Kak Saleha.
0: Jadi.
2: Soalnya aku nak lama boleh bakal turang lah akan penyayangkan lah lain.
0: Iya.
2: Iyalah.
0: Jadi?
2: Iyalah, ya kalah Kak Saleha lain nama nangat suruh kita berdua dapat salam sehat.
0: Jadi.
2: Pompak di udara pokoknya tidak bersibat, tidak bersusia, tidak sabi namu, tidak berjalan ya Kak Saleha.
0: Jadi.
2: Kak Saleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Halus pisan PT.
0: Terima kasih banyak. Ya ternuhun.
2: Yuk, kamu.
0: Ya, di sana penangan dari Gai Uban di sana ya. Di belakang Gai Uban di sana mungkin masih bisa kita terima surang-surang lain ya. azan kita pada pukul 19.38 ya, masih bisa diterima surang lang lain. Nang kami minta lagu berkirim salam, silakan di nomor 0821-2270-8300 ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marapalam, request lagu malam-malam.
0: Iyo, dari siako. What?
3: Talanya wana dile suku itu ya.
0: Hanya nah, dari siako.
3: Dari orang pendatang baru mata ya.
0: Pendatang baru?
3: Ya, tapi stok lama juga.
0: Stok lama juga. Dari mana kini kok?
3: Dari Pariaman.
0: Pariaman.
3: Sungai Sari ya.
0: Iya, siapa namanya?
3: Alun Tabayang saya lah.
0: Alun Tabayang le doa, siapa kok?
3: Aku nama Itam si Kumbang ya kak.
0: Oh, mak Itam si Kumbang. Oh, iyalah, mak Itam. Ah, iyalah, mak aku bawa mak Itam malam kok.
3: Lah, lindok sayang si kau saya.
0: Oh, lindok sayang ya.
3: Pakai sayang lah, lindok maju dah dia.
0: Iya, diberi lagi sayang ya.
3: Iya, nawar ya.
0: Ayolah, mana pelam mak lain main tam.
3: Ya tanti batanti lah cik saya.
0: Tanti batanti, ya boleh ya.
3: Iyalah.
0: Tanti batanti, ya. Jadi, salam lah lu mak Itam.
3: Apa lagu sudah salat isya rupanya nak.
0: Iyo, ayo, salat buat dulu nak. Dan, yang ini. Dari Ucuk atau dari yang Ratu Sikumbang atau Ria Amelia?
3: Dikarenakan Itam itulah dari Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang saja.
3: Iyo, dalamnya lah tu Ratu Sikumbang tak kemanakan sekalian.
0: Iyo, lain di kampungnya gini kok.
3: Entah di mana kalau nyonya awak nyonya itu tentu doa nyonya ya.
0: Iya, awak tak tentu nyonya nak tentu jawab dah. Biarlah orang sekampung.
3: Iya, ada tak tentu doa kan Leoni berarti ni pelan nak reken kan.
0: Iya, iya.
3: Atau mana mahu tuan berjemiri kawat awak nak tentu doa ni tentu doa.
0: Iya, iya.
3: Para bobo kita tentu doa nya.
0: Iya.
3: Awak nak tentu.
0: Iya, iya, iya.
3: Dalam lah iya. Kalau lo tu, kau nak kata aku terus kumbangkan, mudah-mudahan monitor ni tu. Apa lagu, apa lagu je kan?
0: Iya, iya.
3: Salam nak kedua untuk terlihat.
0: Jadi terima kasih banyak.
3: Salam nak ketiga untuk Wanonen. Salam nak keempat tu, mantan Wanda tu.
0: Iya.
3: Dan di WhatsApp jangan mahu saya jangan mahu saya lihat.
0: Siapa tu?
3: Patah kamu maju sih kena nak lah.
0: Oh, oh siapa? Ami. Ami. Oh, iya iya. Alah balik ke kampung lek kabarnya.
3: Alah pulang ke kampung lek.
0: Alah pulang ke Padang Panjang kabarnya. Pindah tahu nak sebut dong. Oh,
3: masih ini ya. Ya, sebulan lah pada lama nak.
0: Iya iya.
3: Aku kawan lah ceria, beli. Aku kau kajang lah ceria jualan uga.
0: Ba? Tapi aku umroh
3: cakap. Aku kawan lah beli. Aku di pagi di aku kan, anu mereka. Malam. Tu salam dia tu mak mbo tadi tu.
0: Iyo.
3: Salam balik tu mak mbo, salam balik lon tu karya mitam tu ya. Aju mendis kumbang tadi dia bete kota. Winta di manggua tel tadi nama mamba kaul.
0: Iyo.
3: Tu nak selek ke saya alam tu ada dia.
0: Siapa? Alah silap.
3: Ya nak selep nak putar.
0: Iya, abang selep ya, alah.
3: Ajak putra kan juga, awak ke TV, nak muara ke kak je kerja.
0: Iya. Iya.
3: Ni di Selayang.
0: Iya.
3: Kayu Upan. Putri SBI.
0: Iya.
3: Sampai papi lah kalian.
0: Jadi.
3: Ditunggu tadi buat nanti itu lah.
0: Jadi, iya aja. Jadi, Mak Itam.
3: Iya, dia kena orang biar mana kau dah baik juga baju ya.
0: Iya. Dia boleh lihat tu, enggak? Dia boleh lihat baju atau Mak Itam juga, Pak?
3: Baju, kamu. Baju tu kan bambam masuk sejauh.
0: Iya, bau udah, bauan ya.
3: Udah, betul pandang minang ya kan?
0: Iya.
3: Kau bambam aja lagi. Bambam mampu. Kau bambam pada dedek-dedek telah dia, Mak.
0: Bambam dedek.
3: Muak-muak saja.
0: Iya.
3: Iya. Iya lah, Talia.
0: Iya, terima kasih banyak, Mak Itam. Makasih,
3: Mak Itam. Iya, Talia.
0: Yuk, jadi.
3: Ikilan. Cuma ada kadai nasi di kota tu. Tu cakap macam mana ya?
0: Empera uncu.
3: Empera uncu ya. Dalam teraga lu tu empera uncu terwena ka.
0: Iya, teraga.
3: Jauh lelaki. Sekali itu awal ilo sapu teraga lah.
0: Iya. Ayah wat sudah kata halnya jadi lah ya.
3: Ya lah. Semoga lari panit. Empera uncu senang ka.
0: Iya, uncu. Dapat salam kuah dari Mak Itam, Piaman.
3: Iya, kan itu loh alat tu.
0: Iya, tanda wak berkawan nak.
3: Yang mudah-mudahan di darat kau dua-dua cara wak di mana atau mau merepek wak kapal di nanda.
0: Jadi. Iyalah.
3: Alah, seria.
0: Yo, Mak Itam. Terima kasih banyak. Ini dah tetap pun
3: kamu, cik-cik, dan tembok galah. Sampai di lingkungan cara no, sampai seru, seria, ya.
0: Iya, betul.
3: Anda bersibat di pasir sial, anda berpilihan tak, cik-cik, ya.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
3: Rancak mana?
0: Iyalah, di sana pandangnya ya. Dari Mak Itam di sana. Ayolah, sebelum kita ke lagu, ada tiga ampe. Iyalah, kita cubakan lah ikut dulu dari sana ya. Biko kita bawa sambung balik ya. Ado Ipang mandi pai ayah berjalan ya, permintaan Azizah tadi ya. Ado Amai Gaul, Da'al, TL, Haji Munir, Makmbo, Gai Uban, Damai Itam. Basabah untuk lagunya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Abon yo balik cincin nah. Kalon yo lo. Nah nambo pakai ko kai ko jutu ari. Jan pilih na jo pikir tu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi uan. Dek elo udah ko eh. Pidi mang cak bali yo uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Eh malu amu sembarang-sembarang. Saya nyedia beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Saluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lama dia tagak di situ, mah.
3: Yo subananya, tuan.
4: Iyo dia, sayang.
3: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo, tuan. Tunjuk alam, bu, cie.
4: Kabah lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranja. Bagage lah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas Ilham.
5: Oh, dear. Oh, God. Oh, God. Bahana.

0: itu bahan kaji. Kau harus bersabar, hidup kau babuta. Kadang di atas, kadang di bawah.
1: Tidak punya di atas, jangan di bawah kali.
0: Hehehe, sabar dong, Mun. Ah, gimana sih lo?
1: Sabar, sabar. Sabar tuh ada cabut ayam.
0: Agilah udah kesempatan sekali lagi, Nyuy.
1: Indah ada cari tuh, cukup sekian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Pi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear

0: 103.2 Ban FM. Di sana penangan kita berbalik-balik masih di Maram Palam kita di Malam Rangka ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, rahmatullah berkatuh. Uncu, apa kabarnya Uncu?
1: Aman-aman saja. Uncu tak mau masak, tak buat salam.
0: Oh iya, leh tenangan Mak Ita makirim salam.
1: Salam Uncu.
0: Oh, lah masak sambal Uncu. Halo. Ayolah, apa mana pala muncul kini ko?
1: Lapai nando sayangi.
0: Lapai. Nan santai muncul.
1: Ada.
0: Lain cuy, lain. Ayolah, salam.
1: Selamat malam.
0: Yo, Uncu, terima kasih banyak. Yo.
1: Saya Manda.
0: Iyo.
1: Bu.
0: Cek saya lanjut.
1: Bagai Upan.
0: Iyo.
1: Tanku Marwa.
0: Iyo.
1: Iyo. Putri Bintu.
0: Iyo.
1: Tanjung Kacanoba.
0: Iyo.
1: Aku.
0: Iyo.
1: Mak Tanku.
0: Iyo. Iyo.
1: Alasan
0: itu tu. Jadi yalah. Terima kasih banyak Uncu.
1: Iyo.
0: Yalah.
1: Apa
0: Uncu?
1: Kamu kan main cantu.
0: Oh, jadi bisa ditanyakan. Yang mana ngakin itu mah?
1: Nggak kalau pergi bazar apa betul tuh itu di lapor mau itu makan tuh.
0: Oh, iya.
1: Pulang ke kafe, orang sudah masak, apa yang sudah terkirim sih kan tuh?
0: Iya. Iyalah, bisa ditanyakan. Mana lagi menangnya mancu? iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang di Lapa Uncu.
1: Saluang.
0: Malam minggu lah. Hari atau hari? Hari minggu. Minggu malam. Ada Saluang.
1: Minggu malam.
0: Iya. Ayolah, makasih banyak Uncu, lah bergabung. Ayolah, Ban FM. Ayolah, dia sana pandang enggak ya. Dari rumah makan Uncu di sana ya, lah ikut perlu bergabung di Malam Nangko ya. Ayolah, untuk di sana, nah lain di sana, masih ditunggu. Daus bersama Ayang, baik apa kabar? Oh. Adik kita di Sengayang, Putri Sago, Anissa. Ayolah, untuk Icin selamat malam ya sana ya. Ya untuk Putra Silva semoga capek sehat ya Putra Silva, diangkat penyakitnya ya. Iyalah. Dan untuk sanak-sanak lain masih bergabung bersama kita. Selamat malam pula untuk Uni Gadi Palala ya. Mudah-mudahan aman-aman saja ini ya. Dan untuk

Ayolah, dan masih tetap beraktivitas di Malam Nangko di sana ya, di pasar kuliner, di pasar Simpang Ampe, di rumah, di kadai. Ayolah, dan suku Bana juga lagu-lagu Minang untuk Padang Panjang, untuk warga Padang Panjang, Batu Pasir Pogoto dan sekitarnya yang ada di seputaran danau Malalo. Selamat malam Tanjung Mutiara ya. Ada Pak Wali gitu di situ, Pak Wali, Pak Des, Des Rianto, bersama Pak Jo, iya Pak, jorongnya ya, iyalah selamat malam kesadonyo, untuk Pak Wali Malalo bagai, selamat malam, yang di Budiak, yang di Ujuang, yang di Tangah, selamat malam kesadonyo ya. Ayo di sana penangan, angka minta lagu silakan bergabung balik di WA. Apakah banyak kok? Tak ada tadi. Oh, iya ada tadi. Ha, mohon maaf kok baru tak baca baru Pak IM. Ya, assalamualaikum Bu, perkenalkan ya. Iya dari Selengate. Waalaikumsalam. Putarkan lagu Ci Android dengan judul Galau Hati Nan Luko untuk sesadanya. Maaf Pak, baru tak baca. Iyalah tadi. Jadi aku diputarkan ya Pak ya, tadi tidak mau buka line WA Pak, baru tak buka baru tu. Ya. Santalai diputarkan Pak, santalai. Oh iyalah masa Bapak. Iyalah. Galau hati nan luko ya. Iyalah ayah dinai cek lagi. Galau hati

Lagu lama kayak di sana ya. Yalah, di belakangnya Pak IM di sana ada Ayah Denai di sana ya. Assalamualaikum salam ko Ayah Denai minta lagu Cie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sakit gigi, salam untuk kesadonyo. Jadi ya. Pak IM sama. Ayah Denai.

Tambaro di Kajabanci, Tambaro galak tak kekeh. Yang ada Tambaro di Kajabanci. Yelah Tambaro, jaman jongke, galak tak kekeh. Tambaro di Kajabanci sajalah ya. Ya denai. Yelah, Bang Aloy kabarnya kena. Ayo di sana sepenangnya masih diterima untuk di sana anak kami tak lagu Bakrim Salam. Aduh, gak dua orang lain ya. Kalau tidak langsung kita putarkan lagu di sana ya. Aduh, permintaan dari Uncu, rumah makan Uncu di Kota Tua Penyalayan di sana ya. Resepta lokal lah Pak Yuran dan sayang tu ada Android di sana ya. Gelah hati dan luko Tambaro di Kajabanci. Ya spesial untuk di sana nalar bergabung di malam nangko ya. Yalah, kita tarik dengarkan dulu di sana.

101,2 Bon FM. Di sana penangnya lah sampai pulau kita di ujung perjumpaan kita di malam nangko di sana ya. Terima kasih banyak untuk Ayah Denai, penentu isu kita ya, Pak YM, Rumah Makan Uncu. Ada Mak Hitam, Gai Uban, Mak Ambo, Haji Munir, TL, Daal, Lame Gaul, Azizah ya. Dan sebuah persembahan terakhir yang ada permintaan tadi orang lapau.

0: kadai kade Uncu ya. Nah, duduk-duduk di lapau di rumah makan Uncu. Aduh, saluang dari saluang klasik Indonesia ya. Sawir Sultan Mudo Basa Momelati Singgalang Kubu Diate ya. Ilang selamat malam di sana. Ambo saleha mohon pamit mohon maaf ke ado gara-gara nendak pasti sampainya ya. Tolong saling memaafkan kita tentunya ya. Insya Allah kita bersobok balik di hari Selasa pekan dibuka di sana ya. Insya Allah mudah sehat badan umur panjang rezeki murah di sana. Kita bersobok balik di 103.2 One FM Rancak Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mencari aban keatan baru oranglah camis.
0: Ada sanak pedangga, itu beko bersama Pak Praja yang akan melanjutkan di acara selanjutnya dari pukul 21 sampai 23.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Banar.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lantala ikwa!
1: Iya ya, helm Mipit ma ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambek-lambek lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah ma, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Bahan FM, the first choice, information and music.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahana Rasulia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukuran.

apa? Mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya, Haji Yandrayani SE, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.